0: orang satu beda tu orang beda jadi aku tu cukup nak sokong. Kemudian aku berani kalau juta, apa? Boleh buat apa lagi? Ibu tuan ni, kalau betul betul aku ni tu dia aja ni.
1: Alai, mana sahaja. Satu tu pun ada pas ada. Kita ni dari mana kan? Orang pertama ni suatu hari macam tu. Apa yang sudah ada dalam tu suatu hari macam tu korang semua mereka misi mana lagi?
0: Kalau kita buat tu kan macam tu dia, orang pun pergi sekolah ni, kelas sekolah, kerja macam tu macam ada. Satu tu ni mana misi mana lagi?
1: Mana lagi ni? Misi tu apa? Orang pun dulu, ni kata kata lagi yang nanti ada. Mana misi ada suatu satu yang baru pun ni? Mana lagi punya mana lagi tu?

0: tersentak dokter hospital Ustaz Panat karena tersentak nenek rumah air tersentak dari sudai. Sosetai sudah cinta diulang.
1: Bila berbahaya itu sampai lima, sakti kami di berkesi dan mencari sambil.

0: kristal tanah atau tanah asamba emit rupa iron calcium ionis dari suspendai suraksi periwara.
1: Dengan berbagai tim kursa akademi,